Manahi ko alku dan saddais. Mana NRK radio appai. Doppe gavna sike den. Ja manga era sadda. NRK radio appa skuldala sadda i dala godotnje buermosa heive. Ja doppe sa att nuiku ashis ashai. Just det, nu härligt.

Ja näk tänä pekka tulvoa, eikä nopeena kalputti, joululoululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululalululal